Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinom.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini berani ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena ketergantungan

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RR.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

nipah.nusa.id. Pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa

0: saja sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Produha RRI Gunung Situli, teman.

0: kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof.

pastinya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: girl, we need to run this back.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 2 RRI

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yeay! 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pernahkah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain. Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, tempat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban. Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sipaling, teman terbaik.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

93FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Hai hai hai, request lagu barat nih teman Pre2, nemenin kamu di siang hari ini teman Pre2 sampai nanti jam 12 ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, teman Pre2, kamu boleh langsung telepon kita atau chat kita di WhatsAppnya Pre2 nih di 0811655103 teman Pre2. Dan sudah ada request teman Pre2 dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang juga Lara. Mau izin nih request lagu dari The Temper Trap Sweet Disposition. Kak, terima kasih. Oke, dengan emot andalannya ya. Oke, kita puterin langsung teman Pre2 ya. Ini request dari Lara Purnamasari di siang ini. Jadi buat kamu nanti yang juga pengen request lagu kesayangan kamu, kamu boleh chat kita di WhatsAppnya Pre2 ya sampai jam 12 siang nanti. Tetap stay terus di Pre2 FM, teman terbaik kamu.

Potong 3FM, teman terbaik kamu, teman radio request lagu Indonesia. Ya, teman radio masih dimana kamu di siang hari ini. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telpon dan chat di WhatsApp ya, Pro 2 ya, di 08 11 65 51.

0: your husband is coming.
1: 101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik aku lagi di Pro 2 FM ya, teman Pro 2 ya. Kita masih nemenin kamu di sini nanti sampai jam 15 atau jam 3 sore ya, teman Pro 2 ya. Kita bakal nemenin kamu, teman Pro 2, mumpung hari ini adalah Hari Coklat Sedunia ya, teman Pro 2, yaitu tanggal 7 Juli. Kita bakal bahas yang manis-manis dulu nih di siang ini sambil nemenin kamu makan siang juga. Nah, jadi teman Pro 2, kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau kita tuh makan coklat tiap hari? Enak sih enak ya teman Pro 2, tapi dampaknya ke tubuh tuh gimana gitu? Bikin gemuk kah? Atau bikin jerawatan? Atau malah bikin pinter? Nah, jadi teman Pro 2, sebelum kita bedah, aku mau nanya dulu nih, kalian tim coklat apa teman Pro 2? Atau memang tim dark coklat yang pahit-pahit nikmat gitu? Atau mungkin kalian tim coklat susu yang ada manis-manis lumernya? Atau mungkin kalian tim yang Silver Queen aja deh yang ada kacangnya. Kalau aku sukanya tuh tim yang Silver Queen yang ada kacang-kacangnya, teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman Pro 2, kita mulai dari yang paling ditakutin nih sama anak-anak muda. Mitos atau fakta tentang coklat? Yang pertama nih, makan coklat tiap hari itu katanya auto jerawatan. Faktanya teman Pro 2, yang bikin jerawatin itu bukan cuma coklatnya aja ya, tapi gulanya. Nah, jadi teman Pro 2, coklat susu dan juga coklat batangan itu gulanya itu tinggi banget, dan ini tuh bisa naikin insulin kita terus bikin peradangan. Tapi kalau kamu makan dark coklat 70% ke atas, isinya antioksidan dong, mahal malah bagus buat kulit. Nah, jadi jangan salahin gulanya ya, jangan salahin coklatnya juga teman Pro 2, salahin gulanya maksudnya. Terus mitos yang kedua tuh katanya coklat bikin gendut. Emang iya? Nah, ini tuh faktanya benar ya teman Pro 2. Kalau tiap hari kamu makan satu papan coklat plus minum boba juga, hati-hati dan siap-siap aja ya teman Pro 2. Karena satu bar coklat susu itu bisa sampai 2000 sampai 3000 kalori lah, bayangin ya. Tapi kalau kamu makannya 1 sampai 2 kotak kecil dark coklatnya doang, ya bisa dibilang ya cuma 100 kalori gitu. Nah, malah bisa nahan lapar juga. Jadi kuncinya porsi ya, jangan berlebihan juga sih ya maksudnya. Terus teman Pro 2, coklat itu bikin happy, bener gak sih? Katanya bisa balikin mood ya teman Pro 2 ya. Ini nih real banget ya teman Pro 2, coklat itu ada zat yang namanya teobromin sama penilethylamin teman Pro 2. Nah, itu bikin otak kita jadi ngeluarin dopamin, yaitu dopamin ini adalah hormon happy yang selalu bikin kita happy gitu. Jadi pas galau kita auto nyari coklat, itu valid banget sih ya teman Pro 2. Jadi kalau ada yang bilang coklat itu balikin mood, dan aku kayaknya setuju ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman Pro 2, kita bakal temenin kamu di siang ini teman Pro 2. Aku pengen tahu dong pengalaman kamu seputar makan coklat yang katanya coklat itu bikin happy, atau mungkin kamu tim coklat yang mana teman Pro 2 ya. Kamu boleh gabung di sini bareng kita di 0811-655-1013. Tapi sebelum kita bakal bahas dulu apa sih yang bakal terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan coklat tiap hari. Yang pertama teman Pro 2, buat otak dan juga mood ya. Ini tuh bagian paling disukai sama anak-anak kuliahan sih menurut aku ya. Di coklat itu, apalagi yang dark gitu ya, flavonoidnya gitu, fungsinya tuh ngelancarin alih.

antioksidan. Nah, dia bisa nurunin tekanan darah, bikin pembuluh darah kita itu lebih fleksibel gitu. Jadi risikonya penyakit jantung bisa turun. Tapi catat ya teman periode 2 yang dark coklat gitu ya teman periode 2, coklat yang isinya gula sama susu doang sih itu menurut aku zonk sih ya teman periode 2. Jadi kalau ada yang ngeledek makan coklat mulu, jawab aja ini demi kesehatan jantung. Nah, itu dia. Terus teman periode 2 buat berat badan. Nah, ini tuh dilema banget sih pokoknya. Dilema anak-anak yang lagi diet. Jadi teman periode coklat susu sama dengan gula plus lemak sama dengan kalori numpuk sama dengan bisa gendut. Nah, tapi dark coklat teman periode itu bikin kenyang lebih lama karena lemaknya bikin lambat dicerna. So kalau makan 2 kotak aja sebelum makan siang itu bisa nahan ngemil ya. Jadi kesimpulannya sih coklat itu bukan musuh. Yang jadi musuh itu nggak bisa ngontrol diri gitu teman periode. Jadi ya apapun itu kalau yang namanya berlebihan ya teman periode ya nggak baik juga gitu kan. Bukan berarti kamu langsung kayak lagi deh aku langsung cut yang namanya coklat, nggak gitu juga sih. Boleh dimakan atau boleh dikonsumsi tapi dengan porsi yang seadanya aja ya, jangan yang berlebihan. Tapi kan katanya nggak mau gendut. Nah, jadi terus juga kita harus pandai-pandai milih coklat yang lebih banyak kandungan gula sama susu itu yang mana gitu. Itu yang bahaya ya. Itu pun ya kalau kita makan yang gak berlebihan ya gak apa-apa sih menurut aku. Aku masih nemenin kamu teman periode, masih dengan suasana ngecoklat di siang ini teman periode. Mumpung hari ini adalah hari coklat sedunia ya teman periode. Ya, kita bakal ngebahas ini jam 1 teman periode. So pastikan kamu stay terus di periode FM, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kode sintaks buat error, belum lagi string dan chapter plus Python semuanya lah.
3: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
2: Bisa jadi gitu.
4: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Edel Byron atau sekarang dikenal dengan nama Edel Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Edel yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
3: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
4: Masa sih?
2: Iya, kayak kamu.

0: 101.3 FM Kedua Guzin.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman radio. Kalau tadi katanya coklat itu ngaruh banget buat berat badan ya, terus juga buat jantung sama pembuluh darah nih, teman radio. Dan ternyata coklat ini juga berfungsi untuk kulit, teman radio ya. Kamu tahu nggak, ternyata flavonoid di dark chocolate itu tuh bisa ngelindungin kulit kita dari sinar UV. Jadi kayak sunscreen gitu loh dari dalam kulit. Nah, kulit kita juga jadi lebih mantep, lebih lembab ya, teman radio. Tapi sekali lagi ya, teman radio, kalau kamu juga minum es teh manis tiap hari, itu mah udah jerawatan, gak seimbang jadinya, teman peredua ya. Nah, kalau tadi kita tuh udah ngebahas tentang dampak baiknya makan coklat tiap hari itu apa, dan sekarang kita beralih ke dampak buruk itu apa sih sebenarnya, teman peredua ya. Oke, jujur aja teman peredua, kalau tiap hari makan coklat yang manis banget, yang pertama gula numpuk. Nah, artinya apa? Bakal berisiko diabetes kita tuh jadi naik gitu. Terus kalorinya numpuk, berat badan kita jadi naik. Bisa bikin susah tidur karena ada kafeinnya. Mahal juga nih kalau tiap hari beli Silver Queen 2. Benar enggak sih? Ya sih, sekarang udah mulai mahal ya. Kata enggak baik juga kalau tiap hari. Jadi teman berani dua, sekarang pertanyaan yang penting, gimana sih caranya makan coklat tiap hari tapi tetap aman? Jadi aku bakal bagi tips di sini buat kamu ya. Yang pertama teman berani dua, pilih yang dark 70% ke atas, pahit di awal, nagih di akhir. Cie, gulanya dikit, antioksidannya banyak. Terus tips yang kedua yaitu porsinya cukup 20-30 gram per hari aja gitu. Kayak setara 2-3 kotak kecil gitu deh. Jangan satu papan ya, langsung habis. Terus yang ketiga, jangan makan malam-malam. Ingat ya, jangan makan malam-malam karena ada kafeinnya, nanti tidurnya jadi buyar deh, begadang tuh jadinya. Terus jangan dijadiin pelarian stres doang. Kalau sedih makan coklat oke, tapi jangan lupa nih curhat ke teman-teman juga ya, teman Pro2. Apalagi mending sih curhat di Pro2 FM aja ya, setiap jam 10 malam, teman Pro2. Nah, terus support produk lokal. Di Indonesia tuh banyak banget, tahu gak sih, coklat yang enak dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Bali, lebih murah. Terus juga bantu petani lokal. Nah, jadi teman Pre2, aku masih nemenin kamu di sini. Jadi buat kamu yang pengen makan coklat tiap hari, kayaknya jangan dulu deh ya. Makan coklat tiap hari itu boleh sih, asal yang benar ya, teman Pre2. Maksudnya itu pilih yang darknya, porsinya dikit, jangan kebanyakan gula apalagi, karena coklat itu bukan cuma cemilan aja tapi mood booster gitu, plus vitamin buat otak kita juga. Jadi buat kamu yang mau ngerayain hari coklat sedunia, traktir teman satu coklat hari ini. Efeknya tuh bisa bikin orang itu happy seharian, teman Pre2 ya. Mumpung nih hari ini adalah hari coklat sedunia, jadi hari ini tuh kayak ada manis-manisnya gitu ya. Aku masih nemenin kamu, teman Pre2, stay terus di Pre2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Realist.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

101,3 FM, teman terbaik kamu, teman periode timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika skor piala dengan skor 4-1 16 besar Piala Dunia 2026. Teman periode dan pertandingan berlangsung di stadion di Amerika Serikat, teman periode 2, dan Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan melalui penyerang Belgia tersebut mencetak gol setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika. Memasuki babak kedua, Belgia semakin memperlihatkan dominasinya melalui serangan terorganisasi Hans Van Aken, memperbesar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57 setelah mencetak gol tambahan. Tawang Predu, aku masih nemenin kamu, info olahraga masih nemenin kamu di siang ini, Tawang Predu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Hai, nickname-nya lucu. Pasti kamu cantik kayak namanya. Rambut kamu panjang ya. Nebak aja. Besok ketemuan yuk. Aku traktir es krim deh kalau kamu mau main sama aku. Iya, lupa. Nama aku Dinda. Sama kayak kamu. Kelas 6 juga.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Bimbing dan awasi anak Anda saat menggunakan internet. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

0: Geni.
1: Apa sih bang?
0: Itu angkat jemuranmu.
1: Kenapa ku angkat? Bagus-bagus cuaca.
0: Itu cuacanya loh, ntar lagi mau hujan.
1: Wani, belum kering. Bagaimana mau
0: yaudah,
1: diawaskan lagi jemuran ini?
0: Aku udah kasih informasi ke kamu.
2: Daripada berdebat kalian, ini kan mau hujan.
0: Iya, gak percaya loh anak ini.
2: Nah, daripada soal hanya mengangkat jemuran, lebih baik kita bersihkan lingkungan. Kalau hujan itu, sempat nanti hujan yang deras sekali, itu bisa berpotensi menyebabkan banjir.
0: Terus?
2: Ya kita bersihkan lingkungan kita. Satu, selokan-selokan. Kita bersihkan selokannya supaya nanti kalau ada hujan, itu tidak menyebabkan selokan mampet.
1: Di depan rumah Bang Nolo itu banyak kali. Sampah di depan rumah Bang Nolo karena...
2: Bersih kegini Nolo.
0: Gimana? Enggak sampah-sampahnya ini sampah-sampah dari rumah orang si Geni ya?
1: Bukannya dari rumahmu ya tahu, Bar.
2: Ya ampun, udah jangan.
0: Dari rumahmu lah, Geni.
1: Kau sampai di rumahku naik sampah-sampahmu ya?
0: Ya.
2: Nolo dan Geni, kita bersihkan lingkungan kita dulu ya. Kita antisipasi datangnya musim hujan. Ayo.
1: Biar diangkat jakainku dulu, biar ku...

0: panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap mesekian Indonesia.
4: Di masa belainan, sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

0: tokonya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Sore ceria tentunya bareng Mira di sore ini teman Pro 2 yang bakal temani kamu nih sampai nanti jam 8 malam. Tentunya Mira bakal temani kamu dengan lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi update buat kamu teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti di jam 4 kita akan mengikuti acara Ampu bareng Kak Shen tentunya. Jadi stay tune bareng Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Terbaik kamu.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: 101.3 FM.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. 101.3 FM

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: 101.3 FM Kedua Gusin.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bersama Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang Mira bilang tadi, kita tentunya akan memulai acara kita ampuh di sore ini, teman Pro 2. Dan di depan Mira udah ada Kak Shen yang seperti biasa menjadi narasumber kita di sore ini. Tapi tunggu dulu, Mira mau putar satu lagu dulu, teman Pro 2, karena ada kesalahan teknis ini ya. Nanti Mira akan kembali lagi tentunya buat kamu.

0: Minta maaf banget ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Dan di depan Mira udah ada Kak Shen yang selalu nemani kita di sore Selasa ya, teman Pro 2. Dan langsung saja kursi panasnya Mira serahkan. Silakan Kak Shen.
1: Oke, thank you Kak Mira. Halo Sobat Pro 2, adik-adik remaja yang Kak Shen sayang. Seluruh nia siapapun, dimanapun, dan apapun yang sedang kamu kerjakan, you know, my big heart is only for you, gitu ya. Dan itulah juga alasannya kenapa gelaran Ampu masih terus kita kerjakan, meski sebulan ini kita hibernasi dulu, Kak Mira, kita istirahat dulu, kita rehat dulu gitu ya.
0: Hibernasi ya, Kak ya.
1: Kayak beruang gitu kan. Karena itu cara Kak Shen juga untuk mulai mengumpulkan energi, mengumpulkan semangat, mengumpulkan ide-ide baru untuk gelaran Ampuh gitu ya. Karena Kak Shen sangat menyadari bahwa ya pasti pendengar juga pengen ide-ide kreatif di dalam penyampaian informasi ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk RRI Gunung Stoli, khususnya untuk Studio Pro 2 yang masih memberikan ruang bagi Rumah Konseling Remaja Data Tubuh untuk boleh mengisi satu program di Pro 2, terutama di dalam mempersiapkan generasi emas kita yang ada di Polonia. Karena itu kami hadir sebagai Rumah Konseling melalui gelaran Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa memberikan semangat baru buat seluruh adik-adik remaja yang menjadi harapan kami ke depan, yang menjadi masa depan kami, begitu ya. So, kalau kamu merasa terbangun dengan siaran kita, dengan topik-topik yang kita bawakan, silahkan terus ikutin gelaran ini, karena gelaran ini akan diadakan setiap hari Selasa, seperti biasa, pukul 4 sampai 5 sore. Nah, kemudian ada yang berbeda yang coba kita susun di dalam program ini adalah, kan biasanya kan sebulan tuh ada 4 minggu ya. Nah, minggu pertama itu kita akan pakai dengan edukasi tipis-tipis gitu ya. Artinya kita akan mencoba membukakan wawasan adik-adik remaja termasuk orang tua ya, sekiranya ada orang tua yang juga tertarik dengan topik ini. Sebenarnya kasihan juga menyasar guru-guru ya, terutama guru-guru yang mengajar di level pendidikan SMP dan SMA, karena memang mereka, di tangan mereka ada peserta didik usia remaja ya. Jadi mari Bapak Ibu ikutin, karena memang gelaran ini menjadi perpanjangan tangan Rumah Konseling juga untuk menjangkau lebih banyak anak-anak remaja. Kami tidak bisa sendiri dan Pro 2 juga sudah menolong, tentu ini akan lebih efektif lagi kalau kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak remaja kita, begitu ya. Nah, jadi minggu pertama itu biasanya kita akan mulai dengan edukasi tipis-tipis. Kemudian untuk sesi tahun ajaran baru ini kita buat dia metodenya lebih banyak interaktif. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga kita akan buka line telepon, begitu ya, line konsultasi atau juga bisa lewat chatting. Jadi teman-teman bisa masukkan pertanyaan, saran, atau mungkin juga pengalaman di dalam siaran ini, baik lewat telepon, nanti teleponnya dari nomor kontak Pro 2 atau juga lewat kolom chat yang ada pada saat kita sedang live ya. Jadi live-nya juga itu kita pakai akunnya Pro 2 dan juga akunnya Kak Shen, baik di TikTok maupun di Facebook. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, karena memang ide-ide ini akan semakin lebih kaya kalau kita semua terlibat gitu. Jadi ini bukan hanya buat orang tua ya, adik-adik remaja juga bisa berikan masukan, berikan ide begitu ya. Dan kalau misalnya gitu ya mau kirim salam juga boleh lah gitu ya, supaya kegiatan atau siaran ini bisa lebih semangat lagi gitu ya. Nah, di akhir bulan nanti Kak Shen seperti biasa juga akan mengundang narasumber, dan narasumber ini akan lebih merangkum semua topik-topik yang sudah kita bahas di awal bulan gitu, sehingga ini lebih bulat gitu ya, hasilnya bisa kelihatan bahwa memang topik-topik kita itu bisa terjawab secara komprehensif. Jadi ya, mari ikuti terus, dan masukan dan kerjasama kita semua akan menjadi jawaban gitu ya bagi persiapan ya daerah kita memasuki puncak bonus demografi. Sekali lagi, kami tidak bisa sendiri Bapak Ibu ya, rekan-rekan guru dimanapun kita berada, kami sangat membutuhkan masukan dari kita semua untuk kita bisa ambil bagian di dalam mempersiapkan generasi muda. Oke ya, nah kali ini kita akan mengangkat tema terkait persiapan masuk tahun ajaran baru, ya kan. Tadi Kak Shen udah mau nyanyi, bukan libur telah tiba. libur hampir habis gitu ya. Kira-kira apa nih di benak anak-anak ya, kalau sudah mau hari-hari masuk sekolah gitu ya. Apakah ada yang takut masuk sekolah atau ada yang sudah ready masuk sekolah? Hari ini Kak Sen ada klien, ada seorang ibu membawa anaknya ke ruang konseling, walaupun tadi hari ini kita konselingnya di bukan di ruang konseling ya, karena situasi begitu ya. Dia membawa putrinya

Sisnya gak ngerti saya. Ibunya gak mau tahu tentang saya, Kak Sen. Teman-teman juga ngucilin saya, gitu ya. Terus saya dengerin aja ya anaknya. Terus saya juga melihat ibunya yang terlihat sedih ya, gitu ya. Artinya ini bukan hanya anak yang merasakan, gitu ya. Orang tua juga merasakan, gitu. Dan momen itu kita pakai untuk mendengarkan isi hatinya, mendengarkan kekecewaannya terhadap sekolah ya. Tapi tentu kita nggak berhenti sampai di situ dong, teman-teman ya. Kita bantu untuk, okay, Kak, mungkin kamu punya banyak pengalaman buruk di sekolah itu. Tapi siapa tahu nanti kali ini kamu punya pengalaman lebih baik, mau nggak mencobanya? Awalnya dia nggak mau gitu ya. Tapi waktu saya coba diskusi dengan mamanya, kita bahas tentang bagaimana belajar itu menyenangkan dan lain sebagainya. Aduh, Kak Sen sih seneng ya. Dia bilang gini, Mama, aku mau jadi pinter. Nah, itu dia kan. Jadi artinya itu bukan dari kita loh ya. Jawaban-jawaban seperti itu, itu dari anaknya sendiri. Sehingga saya bisa melihat ya, mamanya tersenyum gitu ya. Dan melihat bahwa masih ada harapan untuk anaknya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kira-kira nih ya, anak-anak kita di rumah itu udah siap gak masuk ke sekolah? Gitu ya, udah ready gak dengan pengalaman yang baru tentunya di sekolah? Udah siap gak mentalnya menghadapi guru-guru, menghadapi teman-teman, begitu ya? Nah, karena itulah kita mencoba mengangkat topik bulan ini dengan tema besar Sekolahku Rumah Keduaku, gitu ya. Dan kita mau sih anak-anak ini enjoy ya, dia fun, dia bahkan kalau bisa tuh betah ya, kalau bisa tuh setiap hari tuh ya tujuan keduaku adalah sekolah, gitu ya. Jadi hari ini kita mau mengangkat itu supaya adik-adik di rumah ya, adik-adik remaja itu mulai menyiapkan hati untuk masuk sekolah. Oke ya, jadi kalau ada masukan, mungkin punya pengalaman tentang sekolah Ananda yang menyenangkan, apalagi sekarang kan ada tema-tema kayak begini, sekolah ramah anak, kayak gitu-gitu kan. Pernah dengar gak sih ada sekolah yang mengklaim dirinya sekolah ramah anak gitu kan? Apakah benar-benar ramah? Ya itu memang gak mudah ya menciptakan atau memodifikasi sekolah ramah anak, tapi dengan adanya statement itu menjadi semacam janji tertulis sekolah bahwa sekolah akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan sekolah tempat yang nyaman buat peserta didik. So, supaya lebih dapat nih ya, yuk kita mulai saja topiknya Sekolahku Rumah Keduaku. Oke, kita akan mulai dengan kenapa sih sekolahku menjadi rumah keduaku, begitu ya. Kenapa sih ini penting gitu ya. Nah, Bapak Ibu adik-adik remaja coba diingat-ingat. Selain rumah, kamu kemana sih ngabisin waktu? Yo, kira-kira kemana? Selain di rumah nih, di rumah kan, udah di rumah bobonya, makannya gitu kan, mandi segala macem, main-main gitu kan. Nah, tempat untuk kamu beraktivitas itu di mana tentunya? Tidak lain dan tidak bukan adalah sekolah. Iya kan? Sekolah itu sudah pasti tempat yang kedua di mana kamu akan menghabiskan waktu untuk kehidupan kamu, mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang lebih baik, begitu. Nah, kemudian ini sudah fix berarti ya, sekolah harusnya menjadi rumah kedua bagi kamu. Jangan yang lain ya adik-adik remaja ya. Kalau yang lain kasian, khawatir deh kamu jadi nggak belajar nantinya, gitu ya. So, alasan kita sangat kuat bahwa sekolah itu harus menjadi rumah keduamu karena kamu akan menghabiskan banyak waktu di sekolah, ya. Nah, kalau di rumah ada orang tua, ada abang kakak, ada adik, ada tante, om, kakek, nenek, semuanya. Nah, kurang lebih juga di sekolah begitu ya, adik-adik remaja. Ada bapak guru, ada ibu guru, ada bagian security-nya, bagian keamanan, ada yang bagian guru di bidang mata pelajaran, ada guru wali kelas, ada guru BK kalau di SMP dan SMA ya, gitu. Artinya ini juga adalah tempat di mana kamu harusnya mendapatkan dukungan secara sosial, gitu ya. Kan di rumah ada papa dan mama yang memperhatikan, ada saudara-saudara yang peduli, yang bisa bantu, ya. Dan sekolah juga kamu akan menemukan hal yang sama. Yang membedakannya adalah, ya tentu hanya ikatan darah saja kan, di sekolah kan banyak gitu ya. Dan itu hanya kita terikat sebagai

lembaga belajar di sekolah itu. Tapi sekalipun demikian ya, baik di rumah maupun di sekolah, kamu itu pasti akan mendapat pengalaman sosial yang sama seperti di rumah, seharusnya begitu. Makanya ini juga alasan kedua, seharusnya sekolah menjadi rumah kedua kamu. Ya, sebenarnya untuk yang kedua ini kasihan lebih menyasar kepada sekolah sih ya. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah ada siswa-siswanya, ini memang tugas kita bersama bagaimana menjadikan sekolah menjadi rumah kedua anak. Saya teringat waktu saya membawakan sebuah materi di salah satu sekolah gitu ya. Jadi ada seorang guru yang bertanya, "Kasen, apa yang harus kita buat?" begitu ya. Ada seorang anak yang dia itu aduh, kasihan sekali Kasen gitu ya. Dia tinggal sama omanya, kemudian papa dan mamanya berantem terus sampai akhirnya mamanya lari keluar daerah begitu ya. Terus anak ini kadang-kadang datang ke sekolah itu enggak makan, kadang-kadang sampai dia bilang gini loh, kadang Kasen enggak mandi loh Kasen gitu. Saya sampai bilang, "Loh, Ibu tahu dari mana?" Saya bilang kan, "Ya kelihatanlah Kasen ya dari mungkin wajahnya berminyak, rambutnya jadi enggak kelihatan rapi begitu." Oke. Terus saya tanya, dia bilang gini, "Apa yang harus saya lakukan Kasen gitu ya?" Karena memang anak ini sendiri tidak ada yang memperhatikan gitu ya. Dia bilang begini, "Kami tahu enggak Kasen, kami, saya sebagai guru BK dan wali kelasnya itu, kami sampai datang loh Kasen ke rumah omanya, karena dia tinggal di rumah omanya gitu ya. Kami datang ke rumah omanya, bayangin tuh Kasen, kami dibiarin di depan rumah, padahal kami tahu ada orang di dalam rumah itu. Ada orang karena kelihatan ada lampu nyala, terus kayak ada suara-suara. Kami udah ketuk-ketuk gitu ya rumahnya, tapi kita kayak dianggap tidak ada gitu." "Terus apa yang harus kami lakukan Kasen gitu ya? Di rumah aja enggak ada yang peduli. Apalah kita ini ya? Apalah kami ini yang saudara bukan gitu ya, family enggak gitu. Kita hanya guru. Rasanya kita juga enggak bisa ya untuk menolong anak ini dengan maksimal kalau misalnya orang tua sendiri atau keluarga dekatnya sendiri tidak peduli dengan dia." Jadi gurunya bertanya begitu. Lalu saya bilang begini, "Bu, kalau misalnya anak sudah enggak betah di rumah," saya bilang kan, "kira-kira di manalah tempatnya masih bisa diterima?" Suasana hening seketika ya, guru-guru pada tertunduk. Bahkan ada yang langsung, dia ambil tisu, dia langsung ini ya, dia langsung seka itu ya, ada tetesan air mata ya, itu sekian beberapa menit ya setelah saya unggah itu gitu ya. Akhirnya mereka bilang gini, "Iya ya Kasen gitu. Kalau di rumah aja enggak diterima gitu, harusnya sekolah lah tempat terakhir anak-anak ini diterima, tempat terakhir anak-anak ini didengarkan, disayang, dipedulikan gitu ya. Di mana lagi kalau bukan di sekolah? Kalau sekolah mengabaikan anak-anak yang terluka ini, sama loh artinya kita juga sedang membiarkan ada orang-orang yang tidak akan produktif maksimal di masyarakat, ya kan?" Makanya saya terus mendorong sekolah-sekolah untuk tetap semangat, sekalipun ada anak-anak yang aduh hampir tiap hari bikin gurunya pusing. Ya ayo berkolaborasi semuanya, baik guru BK termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah itu di dalam sistem pendidikan itu menjadi apa ya, guru BK semuanya gitu ya, termasuk mengkonseling gurunya kalau bermasalah, mengkonseling juga untuk anak-anak yang sudah sangat sulit didampingi ya. Jadi memang final decision-nya itu di kepala sekolah. Jadi semua masih bisa kita kerjakan sama-sama kalau semuanya kompak begitu ya. Nah, ini tadi kenapa jadi begini ya? Oh ya. Jadi ya untuk yang kedua ini saya sedang menyasar sebenarnya adalah guru-guru di sekolah ya. Saya tahu Bapak Ibu punya beban khusus, beban kurikulum, beban akademis, beban target-target, ya kan? Aduh, ini harus diajarin, ini harus dilatih, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya, mari kita ciptakan sekolah menjadi rumah kedua anak-anak kita di sekolah, sehingga mereka masih punya tempat untuk mereka bertanya dan berlindung. Mereka masih punya tempat untuk didengarkan dan ditolong gitu ya. Duh, saya kalau udah bahas ini ya selalu ingat klien-klien saya deh.
saya selalu ingat adik-adik remaja yang dibawa ke rumah konseling gitu. Kayak hari ini, kemarin ya, kayak kemarin juga ada satu klien yang harusnya kita tangani begitu ya. Dengar-dengar sih anak ini sudah sangat viral. Usianya masih SMP ya, Bapak Ibu. Ternyata dia sudah viral karena ketahuan mencuri handphone. Gitu ya, ketahuan lalu di apa ya? Tahu lah ya sekarang dengan adanya media sosial semua terekspos tanpa ada bendungan lagi, enggak terbendung lagi ya. Sehingga akhirnya anak ini dikenal sebagai anak yang nakal, anak yang bandel gitu. Nah, harusnya lembaga yang mendampingi anak ini meminta saya untuk mengkonseling anak ini, tapi sayang sekali anak ini melarikan diri dari rumah. Jadi ya sedih juga ya teman-teman, saya nggak bisa bayangkan nih ya kalau misalnya adik-adik remaja seperti ini ya justru mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup mereka. Dan memang singkat cerita memang adik ini dari keluarga broken home ya, di mana papa dan mamanya berkelahi terus, berantem terus di rumah, lalu dia tinggal di rumah mamanya sementara mamanya nggak pernah menghargai dia gitu ya, aduh kasihan sih gitu. Lalu kita coba untuk mendorong agar mamanya yang dikonseling, tapi mamanya juga nggak mau ya. Ini juga jadi dilema sebenarnya buat kami para profesional di bidang psikologi dan konseling, di mana masih banyak kaum masyarakat yang menganggap kalau datang ke psikolog atau konselor itu berarti saya ada masalah kesehatan mental gitu ya. Ya kalau mau kasar-kasarnya mungkin ada, tapi lebih bagus ditanganin dari sekarang kan daripada tidak. Oke, jadi itu alasan kedua ya kenapa topik ini kita angkat, supaya sekolah boleh lah ya memberikan hatinya gitu ya, bagaimana supaya anak-anak ini nyaman, supaya anak-anak ini punya tempat untuk berlindung lah setidaknya ya. Kalau mereka udah mentok gak punya teman cerita di rumah, mereka punya bapak dan ibu guru yang mau mendengarkan mereka ya. Saya berharap ini tidak membuat bapak dan ibu guru merasa bertambah gitu ya tugasnya, tapi ya yuk kita tolong mereka ya semaksimal mungkin dengan bersinergi dengan guru-guru yang lain. Oke, nah yang ketiga ya, kenapa kita angkat topik sekolahku rumah keduaku, karena memang sekolah itu bukan hanya bicara nilai yang tertulis di kertas ujian, bukan hanya nilai yang tertulis di raport ya, tapi lewat pelajaran di sekolah itu anak-anak belajar bersosialisasi, anak-anak belajar menghargai, belajar bekerja sama, belajar mengapresiasi, belajar apa ya, taat, disiplin gitu ya, belajar untuk termasuk mengendalikan emosi, belajar untuk rendah hati begitu. Jadi sekolah harus dipandang sebagai tempat bukan hanya belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bla bla bla, tapi tempat untuk anak remaja atau siapapun bisa menjadi pribadi yang lebih baik. So, ini tentu persis sama dengan peran di rumah. Ya kan, rumah juga adalah tempat anak-anak kita dibentuk secara mental dan kepribadian. So, untuk topik kali ini Kak Sen mau ingatkan sekali lagi, mari adik-adik remaja ya. Kak Sen enggak tahu nih apa yang ada dalam pikiran kamu tentang sekolah kamu. Mari kita lebih realistis ya. Bagaimanapun kamu harus kembali ke sekolah. Kak Sen enggak tahu nih masalah kamu apa saat ini dengan sekolah, tapi ayo dong lupakan yang sudah lewat, tahun ajaran baru, tahun ajaran lama sudah berlalu dengan segala dinamikanya. Saatnya kamu mulai dengan lembaran baru di tahun ajaran baru. Pikirkan lagi tujuanmu ke sekolah untuk apa? Pikirkan lagi cita-citamu dan pikirkan lagi bahwa ternyata kamu masih punya rumah kedua untuk cerita. Oke, Kak Sen izin break dulu. Silakan Kak Sen bagikan, lemparkan ke kamera.

Oke, thank you Kamira dengan lagunya yang cukup deng deng deng. Sama seperti hatiku yang dak dik duk ya sekarang ya. Oke, Kasin akan berbagi dua kisah dari seorang guru dan juga dari seorang siswa yang memang Kasin sudah langsung dor-dor ya sebelum kesini. Tolong dong ceritakan pengalaman kamu ketika kamu di sekolah, apa nih yang membuat sekolah itu menjadi rumah keduamu gitu ya. Jadi awalnya Kasin tanya, bagimu sekolah itu apa sih gitu ya. Nah, dari begitu banyak kisah yang masuk ke Kasin, jadi tentu kita harus fokus dong ya teman-teman ya. Kita fokus di pengalaman mereka, bagaimana apakah sekolah sudah menjadi rumah kedua. Jadi Kasin pilih dua kisah dari seorang guru dan dari seorang siswa begitu ya. Nah, kisah yang pertama dari seorang guru SMP swasta di Kota Gunung Sitoli. Kita nggak usah sebut namanya, tapi mudah-mudahan dia mendengar gitu ya. Tapi sebelum Kasin mau bacain gitu kisahnya, dia bilang begini, Kasin, cerita saya ini menarik nggak ya? Dia sampai ragu gitu, karena banyak kan Kasin yang pasti ceritanya lebih menarik dari saya. Ini memang, aduh, bapak gurunya agak-agak apa ya? Tipe-tipe orang yang kayak insecure gitu loh. Saya bilang, aduh pak, ini kan bukan masalah menarik atau tidak, yang terpenting kan apakah bapak sendiri memang telah mendapatkan poin dari bagaimana sekolah menjadi rumah kedua gitu ya. Jadi saya ceritain ya pak gitu ya, siaplah Kasin gitu, tapi kalau kurang menarik jangan marah ya Kasin katanya gitu. Aduh. Oke, saya bacain ya ceritanya, tapi singkatnya beginilah. Jadi seperti biasa ya, namanya sekolah swasta. Sekolah swasta itu kan memang ada biaya sekolah ya, setiap bulannya itu memang wajar lah untuk swasta. Nah, kemudian juga memang background studi anak ini, background ekonomi keluarga anak ini memang tergolong kurang mampu begitu. Hanya karena berbagai alasan akhirnya memang anak ini hanya bisa masuk di sekolah swasta. Kemudian karena keluarganya dari keluarga tidak mampu, maka masuk dalam kategori anak yang mendapatkan bantuan atau subsidi silang dari orang tua yang mampu. Jadi dia hanya bayar setengah harga dari biaya total siswa-siswa lainnya. Nah, sekalipun begitu ya, kebetulan orang tuanya memang benar-benar tidak mampu ya. Itu papanya awalnya adalah seorang tukang becak begitu ya, tapi karena sakit kalau nggak salah di, kalau kata sernya itu sakit di daerah kaki sehingga nggak bisa lagi goes atau nggak bisa lagi bawa becak karena kan harus ngengkol gitu ya. Lalu terpaksalah ibunya yang bekerja sebagai tukang cuci baju rumahan begitu ya. Dan ini cukup sulit bagi mereka untuk membantu atau memenuhi kebutuhan sekolah anak ini. Orang tua sudah beberapa kali dipanggil karena sudah nunggak hampir 4 bulan gitu Kasin katanya ya. Udah nunggak 4 bulan, kemudian bapak guru ini ya, teman saya ini, dia sampai bingung, gimana ya Kasin? Waktu itu kita juga bingung karena bukan hanya dia yang tidak mampu, ada juga anak-anak yang lain begitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan setelah menimbang banyak hal gitu ya, memutuskan apakah anak ini kita bantu atau seperti apa gitu. Memang anak ini juga nggak pintar-pintar amat sih, artinya memang ya gimana ya, kita bantu juga kayaknya biasanya kan kita lebih terbeban kalau dia pintar dan sebagainya ya kan, itu kan normalnya. Tapi wali kelasnya ini cukup care dengan siswanya. Dia bilang, tapi Kasin, motivasi saya adalah saya mau anak-anak saya ini tamat dari sekolah ini, Kasin apapun kondisinya. Jadi waktu dia menyampaikan itu ke teman-teman guru, teman-teman gurunya pada komplain. Dia bilang begini, ya kita agak susah juga ya memilih-milih yang seperti itu karena memang anak-anak yang lain juga ada yang membutuhkan, takutnya nanti mereka juga akan berharap yang sama. Jadi guru-guru di sekolah itu tidak bersedia dengan alasan yang cukup masuk akal, Kasin katanya. Lalu dia nggak putus asa ya teman-teman gitu ya. Dia bilang, kebetulan saya punya teman-teman yang rata-rata punya pekerjaan yang cukup mampu lah gitu ya di Gunung Sitoli gitu katanya. Ada satu pengusaha juga katanya ya. Lalu apa yang dilakukan oleh guru ini gitu ya, dia sharing ke teman-temannya yang udah rata-rata berhasil secara atau
punya kemampuan finansial, dia sharing, dia bilang saya punya siswa begini begini bla bla bla bla, butuhnya sekian gitu ya, lalu dia ceritakan gimana kondisi anak gitu ya. Nah masalahnya anak ini sudah hampir tidak mau lagi ke sekolah karena sadar bahwa dia nggak pantas belajar karena udah nggak ada uang sekolah gitu ya. Akhirnya syukurnya gitu ya, karena ini pasti sarnya baik banget ya, teman-teman gurunya mendukung gitu ya, ada yang dukungnya kecil-kecil, ada yang dukungnya besar, tahu nggak, akhirnya terkumpul lah uang sekolahnya itu sekitar uang sekolah untuk 1 tahun 3 bulan, coba bayangkan, keren gak sih ya. Jadi ini kalau saya bilang ya, ini gurunya benar-benar menjalankan peran sebagai orang tua ya di sekolah gitu ya. Jadi ya kasen, terkumpul satu uang sekolah untuk 1 tahun 3 bulan, lebih dikit lah kasen gitu ya. Nah tapi karena ini amanahnya untuk uang sekolah, ya saya langsung kasih ke sekolah, saya enggak kasih ke orang tuanya karena pasti ini habis buat kebutuhan mereka, tapi saya sudah izin sama mamanya gitu ya, karena papanya juga sedang sakit jadi enggak terlalu interaksi dengan papanya waktu itu. Dan you know apa yang terjadi teman-teman gitu ya, si anak akhirnya mulai semangat sekolah gitu, malah si Sir ini bilang kelihatan Miss Kasen dia itu lebih termotivasi untuk belajar, lebih sungguh-sungguh berupaya mengikuti proses pembelajaran karena dia tahu dia bisa sekolah karena ada orang-orang yang mau membantu. Waduh, saya ya kalau dia kayak gini tuh ya meleleh ya gitu ya. Ada enggak ya sekolah? Ada enggak ya guru seperti ini gitu? Cuma memang saya tahu ini harus bijak-bijak juga ya, karena kan guru juga terbatas gitu ya gajinya. Tapi ya jadilah, ini kan contoh-contoh yang bisa membuat anak nyaman ke sekolah. Itu kisah yang pertama, bagi saya ini sangat inspiring ya, sangat menginspirasi gitu. Buat Sir yang sudah berbagi pengalaman di di gelaran ini, mudah-mudahan dia juga dengerin ya. Tadi dia bilang sih, pasti nanti kalau dibacain jangan disebut ya nama saya, dia malu katanya. Ya udah, mudah-mudahan dia dengarkan dan tentunya dia juga semakin semangat. Saya percaya Sir ini kelak akan diberkati karena dia bukan hanya mengajar tapi berupaya menunjukkan teladan sebagai orang tua. Itu kisah yang pertama ya, tentang bagaimana sekolah menjadi rumah kedua buat peserta didik gitu ya. Jadi buahnya tuh enak banget ya, bukan hanya anaknya jadi rajin ke sekolah, bukan hanya uang sekolahnya terbayar, tapi juga anaknya jadi semangat sekolah. Ya keren ya, bravo deh untuk Sir yang satu ini. Oke, yang kedua, nah ini sih sebenarnya dari begitu banyak cerita, kalau saya baca-baca lagi ya, sebenarnya agak klise sih, agak klise artinya gini loh, ini banyak sih yang ngalamin, tapi entah kenapa ya, kayaknya hati saya dituju untuk ini harus dibacain sih Kasen gitu ya, ini harus dibukakan di gelaran ampuh ya. Lalu akhirnya udah saya putuskan, kisah yang kedua adalah tentang seorang anak ya, yang dia tuh benar-benar insecure banget kalau udah belajar matematika ya. Entah kenapa dia bilang gitu, saya gak ngerti juga ya Kasen, kenapa sih guru matematika saya itu selalu tanyain ke saya, padahal dia udah tahu saya tuh bakal susah jawab matematika ini. Bukan saya enggak ngerti Kasen, tapi rasanya kok kayak sulit ya memahami soal matematika ini gitu ya. Apesnya lagi nih Kasen katanya, tak kenapa guru tuh pasti aja menyebut nama saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait matematika. Tahu enggak Kasen, saya tuh kalau udah mata pelajaran matematika, saya udah benar-benar enggak nyaman, udah ada perasaan cemas-cemas dikit katanya gitu ya. Kadang-kadang berusaha mencari alasan, dia pergi ke toilet dulu kah, ke kamar mandi dulu kah, supaya artinya gurunya nanti masuk tapi dia masih ada di luar, jadi enggak ikutin dari awal begitu ya ceritanya. Nah lalu dia ceritakan begini, dan ketakutannya itu membuat dia jadi selalu nggak siap kalau gurunya datang gitu ya, karena memang gurunya ini bisa dibilang salah satu guru senior yang killer, dan anehnya memang tak kenapa selalu dia yang disasar gitu ya. Oke, nah sekarang lanjut ceritanya, karena dia udah mulai khawatir ya, udah mulai nggak nyaman belajar di sekolah, rupanya ada temennya yang notice gitu ya. Ada temennya yang melihat, memang dia langsung bilang, ya Kasen, saya tuh kalau udah belajar matematika ya, saya tuh ada aja gitu alasan saya untuk keluar dari kelas gitu ya. Nah teman saya ini notice ya, teman saya ini memang
jago matematika dan dia sekretaris kelas gitu ya. Lalu temannya ini tanya, kamu kenapa gitu, kenapa sih kalau udah belajar matematika tuh rasanya gerasa gerusu gitu ya, dan aneh juga ya kenapa sih bapak itu selalu nunjuk kamu gitu ya. Terus anak ini bilang, iya saya juga gak ngerti, aduh gimana ya, saya gimana nih, gak paham gitu ya. Akhirnya teman yang tadi nanya dia itu memberikan waktu, udah deh gini aja gitu ya, nanti saya bantu deh gimana sih mempelajari matematika itu. Nanti kita ajak si ini juga ya, jadi ada satu lagi di kelas itu yang memang juga jago matematika. Saya juga gak pandai-pandai amat sih, katanya temannya itu, tapi nanti kita sambil belajar gitu ya. Nanti kamu belajar di mana gitu ya, nanti kita belajar deh di perpustakaan gitu ya. Dan akhirnya si anak itu meskipun dia tetap aja susah ngerti matematika, tapi setidaknya dia merasa ada teman yang peduli dengan dia, ada teman yang mau mendengarkan dia, ada teman yang mau menolong dia. Sehingga dia bilang, kasen meskipun matematika itu menakutkan katanya ya, tapi saya punya teman-teman yang peduli dengan ketakutan saya. Akhirnya, tahu gak, saya ke sekolah itu bukan karena hanya belajar, tapi saya punya teman untuk cerita. Saya selalu bersemangat mengingat kesempatan-kesempatan belajar yang kami gunakan. Kadang-kadang mereka belajarnya itu di kantin, coba belajarnya itu di perpustakaan gitu-gitu ya, seru banget ya. Akhirnya dia bilang, kasihan meskipun saya nggak jago matematika gitu, tapi saya punya teman ya, saya punya teman yang bisa menjadi tempat untuk saya cerita. Dan itu dua dari begitu banyak kisah. Saya yakin adik-adik remaja punya banyak kisah-kisah lain yang menarik sehingga sekolah menjadi tempat atau rumah kedua bagi kamu. Jadi ya, ayo jangan berhenti dengan pengalamanmu yang mungkin cukup membuatmu terluka di tahun ajaran lama ya. Saatnya untuk melihat masih ada kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru dan menyenangkan di tahun ajaran baru. Oke ya. Nah, setelah cerita ini Kak Sen akan berbagi lagi tentang apa yang akan menjadi upaya kita supaya sekolah bisa menjadi rumah kedua bagi peserta didik. Oke, kita break dulu, nanti di sesi terakhir Kak Sen akan tutup dengan topik yang lebih seru lagi. Thank you, silakan kamera.

Oke, okay, thank you. Wah, nggak terasa nih kita udah sampai di sesi terakhir gelaran Ampu Sekolahku Rumah Keduaku, dan senang sekali ternyata ada yang juga kasih atensi serius ya di live kita pada sore hari ini. Ada Kak Filanda ya, saya panggilnya Miss kali ya, Miss Filanda. Beliau adalah guru bahasa Inggris dan Mandarin di Bangka, guys. Jauh banget ya. So, media sosial ini memang sangat menolong, dan tadi kita udah janjian, Miss mesti jadikan, Miss minggu depan mesti hadir di line telepon kita untuk berbagi apa aja pengalamannya Miss, bagaimana Miss menciptakan sekolah menjadi rumah kedua bagi siswanya. So thank you so much ya buat Miss Filanda dari Bangka. Sekali lagi beliau adalah guru bahasa Inggris dan Mandarin. Kita akan curi ilmunya supaya adik-adik remaja ini jangan takut datang ke sekolah, karena sekolah itu harusnya adalah rumah kedua kamu. Oke ya. Nah, karena minggu depan itu kita mau komit di sesi konsultasi, sesi sharing, sesi memberikan pendapat, masukan dan lain sebagainya. So dalam 2 minggu ke depan, minggu depan dan minggu sekali laginya kita akan buka sesi konsultasi, dan kamu bisa hubungi kita langsung di 0811-6551013. Sekali lagi, kalau misalnya kamu punya pengalaman menarik seputar sekolah, atau mungkin kamu punya masukan untuk sekolah kamu tanpa menyebut namanya juga boleh ya. Yuk, kamu boleh hubungi kita di 0811-6551013. Tetapi ini baru kita buka di minggu depan. Hari ini kita hanya fokus di bagaimana sekolah itu menjadi rumah kedua gitu ya. Jadi sekali lagi nih Bapak Ibu, kenapa topik ini penting? Karena memang saya mengamati bahwa ya sekolah harapan terakhir untuk anak-anak remaja kita ini dilindungi. Sekolah adalah tempat paling akhir ya untuk mereka bisa masih dibentuk dan dibimbing. Jadi bagi adik-adik remaja, sekali lagi Kasen terus dorong kamu untuk jangan takut datang ke sekolah ya. Pikirkan masa depanmu, pikirkan kesempatan-kesempatan belajar yang bisa kamu dapatkan daripada kamu hanya memikirkan mungkin nasib lah, memikirkan pengalaman yang buruk kah, memikirkan ketakutan-ketakutan kamu. Mending kamu fokus deh bahwa tahun ajaran ini mudah-mudahan kamu punya pengalaman yang menarik gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu, saya juga menyarankan ya, sebelum anak masuk ke sekolah, boleh dong diberikan ruang untuk mereka cerita. Coba tanya, kakak, abang, gimana? Apa yang kamu khawatirkan ke sekolah hari ini gitu ya? Apa yang papa mama bisa bantu begitu ya? Nah, ini masa sangat-sangat penting buat mereka sebagai satu support untuk mereka bahwa mereka tidak sendiri untuk mulai belajar di tahun ajaran baru ini. Oke, demikian saja gelaran Ampu Anak Muda Punya Harapan, dan mudah-mudahan tema ini bisa memotivasi kita semua untuk terus mendorong anak-anak kita belajar, karena sekolah adalah rumah kedua. Salam dari saya Sen, founder dan konselor Rumah Konseling Remaja Data Tubuh. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan konsultasi pendidikan juga boleh menghubungi staf saya Romi, dan untuk informasi lebih lanjut juga boleh hubungi di media sosial kita. Demikian dari saya, terima kasih Kamira sudah mendampingi, dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.

0: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: 101.3 FM

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura

berwarna putih. Garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. 101.3 FM

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
0: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: One One Point Three FM.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her this entire time.
2: Pernah dengar tentang Chandra Mawar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawar berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawar berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawar yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawar berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawar berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Chandra Mawar juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawar juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang senantiasa membaca salawat sepanjang hidupnya. Suatu hari wanita ini wafat dan dikebumikan. Kemudian putra dari wanita itu bermimpi melihat ibunya tinggal di sebuah singgasana. Dia kemudian bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu setelah dikebumikan?" Ibunya menjawab, "Setelah aku dikebumikan, aku menunggu malaikat Munkar dan Nakir yang biasanya datang bertanya. Aku menunggu 1 sampai 5 jam, tapi tidak juga datang. Sampai akhirnya kakiku bisa digerakkan dan berdiri. Tiba-tiba runtuhlah dinding-dinding kuburku. Kemudian aku melihat cahaya, bidadari-bidadari, dan kebun-kebun yang buahnya melimpah. Aku bertanya kepada bidadari itu, di manakah malaikat Munkar dan Nakir? Kenapa mereka tidak datang menanyaiku?" Bidadari itu menjawab, "Mereka tidak akan pernah datang kepadamu." "Mengapa?" jawab si wanita. "Karena engkau sudah langsung berada di sini, karena engkau banyak mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga malaikat Munkar dan Nakir tidak akan menanyaimu."

Fatima Az-Zahra, pemimpin wanita syurga. Baju Sayyidina Fatima berwarna hitam. Jika dia keluar rumah, semua akan tertutup. Tidak ada perbedaan antara depan dan belakang. Hanya ada satu lubang kecil untuk melihat jalan. Dia belum pernah melihat pria lain, dan pria lain juga belum pernah melihatnya. Allah menaikkan derajatnya. Makomnya Sayyidina Fatimah akan berlalu di padang mahsyar nanti dengan menunggangi seekor unta. Kepalanya menandakan ketundukan kepada Allah dan matanya memancarkan cahaya ilahi. Saat itu Jibril berjalan di sisi kanan unta, Mikail di sebelah kiri, Ali bin Abi Thalib di depannya, Hasan dan Husain di belakang. Allah menjadi penjaganya. Ketika ingin melalui mahsyar, terdengar suara, "Wahai seluruh makhluk, tundukkan kepala dan mata kalian, karena Fatimah putri Nabi kalian, istri Ali imam kalian, ibu Hasan dan Husain akan lewat."

Kala ia datang bersama Fatimah, lalu keduanya bertanya, "Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis?" Beliau menjawab, "Pada malam aku diisrakan, aku melihat perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya." Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan, "Apa yang dilihat ayahandanya?" "Aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dituangkan ke dalam tenggorokannya. Aku lihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terkait tangannya sampai ke ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking. Dan aku lihat perempuan yang memakan badannya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Serta aku lihat perempuan yang bermuka hitam memakan tali perutnya sendiri." Wallahu a'lam.

kamu apa kendaraan Dajjal ketika mengelilingi dunia? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya ia memiliki keledai yang ditungganginya lebar antara dua telinganya 40 hasta. Hadis riwayat Ahmad dan Musnad dan Hakim dalam Al-Mustadrak. Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan satu mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap, dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatan seperti awan ditiup oleh angin dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Kanzul Ummal Jilid 7 halaman 2998. Wallahu a'lam.

0: serta setelah mencetak brace yang membawa Norwegia menyingkirkan Brazil dan lolos ke babak perempat final. Tiga pemain dengan torehan 7 gol di satu edisi Piala Dunia jadi catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan klasemen resmi pencetak gol FIFA, Mbappe masih berada di posisi teratas dengan mengkoleksi 7 gol dan 2 asis.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
2: Iya sih, kita di industri ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: setelah udah
1: 2019
2: lama,
1: terakhir
2: 2019, bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
2: Nah,
1: ya?
2: Bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Yes. Bisa langsung merapat 0811-800-105
2: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes,
2: ya.
1: Betul langsung banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: 102,2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, 102,2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini.
1: Ya benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
2: Benar. Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener ya.
1: Iya, bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7 enggak?
0: Iya nih. Hah? Hari ini. Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat Kak Uci meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya, enak kan.
2: Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya susah sih. 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar-benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
2: Kalau 42?
0: Itu gokil sih. Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerinnya podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Dua
2: kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus.
2: Enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Iya. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Oh iya, 5 bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, masih sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
2: Ya 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya?
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic ke
0: sampai lupa megang mic tuh bro.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas sudah megang mic, gak boleh lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik juga, karena kangen kan, kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya. Pop ballad ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu. Nah, ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah... tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima. Pasangannya udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya.
1: Bener.
2: Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh. Spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah. Dari 2012.
1: Oh kan.
0: Oke.
2: Okay. Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun
0: kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misalnya first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Gitu pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok. Itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
0: Iya, mungkin
1: ya,
0: ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Benar.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Kita
2: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa. Jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
0: Oke.
2: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu. Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen yang aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu. Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
1: Di majalah gitu kayak?
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya. Ya,
2: itu. Udah 400 ribu dapet waktu itu.
1: Wow, iya, banyak.
0: Banyak.
1: Lumayan. Ya,
0: benar.
2: Jadi kekurangannya gak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia ya.
2: Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Kalau lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya. Benar.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru
0: mulai. Benar. Berarti ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya, benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
0: Oh iya, benar.
2: Komit gak? Komit, ya udah, jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu, fun project, ya. Benar-benar.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya?
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir ya kan. Kalau merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Lagi nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Di luar negeri dengerin. Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: LC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman berdua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa V?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Yes. Halo. Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah,
2: pernah. Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya, menantang.
0: Benar-benar ya. Okay, okay.
1: Alright. Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah yang kenapa?
2: Susah.
1: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan.
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya.
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja. Udah,
1: sekarang kita motoran aja,
0: motoran. Motoran.
1: Selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali tapi kok aku kayak belum ini ya,
0: belum klik gitu ya.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget bakbuk kalau padel kan jadi kita harus nahan kan.
1: Iya, benar. Aku juga tenis jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis.
1: Iya.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali tapi enggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan karena biar enggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata jam 4 bangun. Jam 5 jalan. Jadi enggak ada tuh yang harus pakai alarm itu enggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright. Ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget
2: itu
0: kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Itu masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting enggak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Iya, hanya sekedar buat ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya?
0: Iya bener.
1: Aku juga masih ngerasain.
2: Ketik rek, ya bener. Masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak Kausi buat main game.
0: Oh yes. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman
1: ya?
2: Dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau hasbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kausi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Cuma aku suka matcha.
1: Oh, okay. Suka matcha,
2: cuma kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku bisa kasihan nih kucing-kucingnya gitu kan. Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu. Kasihan ya. Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog tuh sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut bercanda.
2: Aku lari dia pergi lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang, aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai
1: digunung. Serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah juga.
2: Aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
1: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya enggak
0: valid.
1: Ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah gak apa-apa deh.
1: Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu gak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas? Pedas nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Benar.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke,
1: okay,
0: benar.
2: Iya. Iya harus nurut, walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah. Kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, baru kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya. Tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat lebih gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Bener.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Karena kan buat ini kan apa
1: nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar hari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener-bener.
1: Oke nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua
0: ya?
2: Semua iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara atau di Kota.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes,
0: ditonton.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul, dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di?
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih
1: lagi.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: FM, teman terbaik.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Terbaik.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

akan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Sekar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki Autism Spectrum Disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda, loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja, kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante, ya, biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit, loh, di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: One One Point Three FM.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: One Country FM Kedua Gusit.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Tanggal 7 Juli tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam dan sampai jumpa.

siaran kami. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 101.3 FM.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Country FM Pro 2 Gusin.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FM. Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
3: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.